namna hii sijawaiona, wala sitamani kujilazimisha kwamba nimezoeana na baraka. Hapana, hizi baraka unazonibariki